0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM iling-iling urip ning donya bakal mati nggih. Tresno kula dateng Gusti Yesus Kristus. Tresno kang setuhu. Tresno suci dateng Gusti, tresno kang sejati nggih. Sing miasih sak temen-temene amung ana Gusti kang mulya, gawe tentrem, gawe bunga selaminyo. Ojo lali kabeh nggih. Konco-konco sedulur sederek kabeh mawon yen memuji lan dedungo sebut asmanipun Gusti Yesus Rojo Mulyo sing tak pilih mergine rahayu among ono Gusti Yesus Kristus keratone ing swarga langgeng selaminyo nggih. Derek Gusti langgeng selaminyo nggih, monggo sedanten sedaya kemawon derek Gusti Yesus Rojo kang mulya. Amin, puji nama Tuhan. Lagu ini hadir untuk Ibu Kamila ya, terima kasih. Baik, menyapa juga Pak Tony. Shalom, selamat pagi, sehat selalu Pak Tony. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus nggih. Nggih, Pak Asian matur nuwun. Lama tidak bergoyang. Pagi hari ini puji nama Tuhan ya, mungkin mengingatkan saya untuk bergoyang memuji nama Tuhan. Karena request-request hari ini yang dipilih para pendengar terkasih cukup asik buat bergoyang, menari buat nama Tuhan. Baik, menyapa juga ada Ibu Ria Gultom. Shalom, selamat pagi Mbak Nina dan pendengar Prestila dimanapun berada. Maaf lama gak bergabung, tapi saya setia selalu mendengar setiap pagi. Pernahkah kita merasa Tuhan terasa diam? Kita tetap berdoa, datang ke gereja, tetapi hati terus bertanya, God, where are you? Karena mungkin kita beranggapan silence Tuhan tidak berarti Tuhan absen. Tuhan tetap bekerja jauh dari kita memikirkannya ya. Tuhan melakukan cara yang paling sulit, bahkan di luar dari yang kita pikirkan dan dipahami untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita harus fokus melihat kebingungan kita, tapi Tuhan melihat seluruh cerita hidup kita. Cara Tuhan berbeda dengan kita. Yesaya 52

Oke, Cik Ira lupanya Pak Ko Asian. Ko Asian disapa sama Cik Ira. Halo, selamat pagi. Baik, kita kembali dengarkan pujian pertolonganmu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, biar hidup kita diatur oleh Tuhan ya. Biar Tuhan saja yang mengatur langkah dan hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan ya, seluruh hidup kita. Atur saja Tuhan, cocok dengan ayat Alkitab Roma 8 ayatnya yang ke-28 ya. Ini ada Ko Asen yang membagikannya. Roma 8 ayat 28 kita baca sebagai ayat terakhir di Press the Lord program. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat ayat firman-Nya pagi hari ini. Dan mari kita bersatu hati. Kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah. Kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengatakan bahwa kekuatan-Mu sempurna di dalam kelemahan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Jamahlah tubuh, pikiran dan jiwa kami, berikan kami kekuatan yang baru dari-Mu agar kami dapat bangkit dan terus melangkah. Biarkan Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ajari kami untuk senantiasa berserah dan menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat pendengar terkasih yang sudah bergabung, Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu. Dimanapun keberadaannya, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan dimanapun keberadaannya. Ibu Rahayu yang habis jatuh dalam pemulihan, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan di dalam sakitnya. Berdoa buat Ibu Ria Gultom, Ibu Anis di Nganjuk, Bapak Tony, Bapak Asyen, Ibu Novi, Ibu Diah Susi, Bapak Setia Budi, Bu Aci, Ibu Bertilianini, Om Yudi dan juga Furin, Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Yuni, Bapak Paulus Kumala, Ibu Ira, Bapak Waluyo Adi, Ibu Endang Hastuti, seluruh pendengar terkasih yang lainnya, kami segenap kru dan juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya Tuhan menjadikan kami alat sebagai teladan dimanapun keberadaan kami dan menjadi berkat dimanapun keberadaan kami. Dan Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kiranya, oh Tuhan, Engkau memberkati agar semua program yang dikerjakan oleh pemerintah membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberkati lembaga-lembaga negara, DPR, MPR, DPD, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, TNI dan semua jajaran pemerintahan yang lain agar bekerja dengan jujur ya Bapa, tidak korupsi, pungli dan manipulasi untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Tuhan memberkati Komisi Pemberantasan Korupsi agar terus berani tanpa takut untuk mengungkap ya Bapa, menangkap dan membongkar semua kasus korupsi agar tingkat korupsi di Indonesia sampai ke titik nol, Indonesia bebas korupsi. Bapa, berkati semua aparat pemerintahan
yang berhubungan secara langsung dengan program pemerintahan, Bapak Presiden dan semua aparat yang mengerjakan bebas korupsi. Kami berdoa juga ya Bapak untuk melepaskan berkat untuk semua proyek pembangunan infrastruktur yang sementara dikerjakan oleh pemerintah agar berjalan sesuai target yang ditetapkan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, biar hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk tanah ladang pertanian, pertambangan, perkebunan, lautan, daratan, air, udara, semua hasil bumi Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Tanah-tanah subur, semua hasil bumi melimpah-limpah. Hasil laut dan tambang berkelimpahan. Tuhan memberkati Indonesia sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan makmur. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan dan tidak ada putus sekolah. Indonesia bangkit menjadi bangsa yang besar, jaya dan makmur. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa supaya roh cinta dan takut akan Tuhan ada pada wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR maupun MPR. Mereka melakukan mandat dari Tuhan untuk melindungi dan menjaga rakyat serta mengatur pemerintahan bangsa ini dalam cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, mendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press. The Lord Program pagi hari ini didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, meskipun cuaca sekarang lagi udaranya itu dingin banget begitu ya. Memang panas, tapi udara sangat dingin ya. Saya sudah kena batuknya. Jaga kesehatan semuanya ya, tetap semangat, minum vitamin ya jika perlu untuk menjaga kondisi tubuh. Baik, saya Nina Kurniawan pagi hari ini menemani awal aktivitas Anda dengan sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya minyak gosok.

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71% dan kecepatan angin 6 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung, ada Om Yudi. Lu nerus nih ceritanya yo mbak, setiap hari sekarang nerus Om Yudi. Jadi kecuali hari Selasa sama Minggu ya, dan tak barengi wes sambil masak menuku, apa menuku? Oh menunya maksudnya. Hari ini sederhana bingit, oseng pare, goreng ikan laut sama tahu, tapi buat aku udah endulita. Om Yudi, udah ada ikan laut itu sudah luar biasa, bukan sederhana lagi. Kesukaan itu kalau ikan laut ya. Dan juga Mbak Nina, selamat bertugas, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Menyapa juga ada Bapak Asyen. Mbak Nina, hari ini Situbondo cuacanya panas, pengen minum es teh, monggo silahkan minum kalau ingin batuk. Enggak juga ya, kalau tawar-tawar saja ya, kayaknya meskipun minum es teh seceret pun tetap sehat-sehat saja. Kalau saya kena es, wih, cepat banget, enggak terlalu tawar dengan es, jadi enggak berani makan, minum banyak-banyak es. Tapi nanti siang aja si isu. Iya, nanti bikin melemu di perut kalau pagi-pagi minum es ya. Baru pulang dari sekolah, antar cencen sekolah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih Ko Asian. Dan juga yang memberikan jempol manisnya ada Muhammad Soleh. Terima kasih ya sudah bergabung di Star 105,5 FM. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Bupati Mojokerto Muhammad Albara melepas 963 petugas sensus ekonomi 2026. Ratusan petugas yang terdiri dari pengawas lapangan dan petugas pencacah lapangan akan diterjunkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ratusan petugas lapangan ini disiagakan pada apel siaga petugas sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di salah satu hotel kawasan Trawas. Pelepasan petugas ini ditandai dengan penabuhan gong dan pemasangan rompi serta nimtek sensus ekonomi 2026 secara simbolis. Selanjutnya dari pesisir barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan membangun ataupun renovasi hingga 400 rumah sakit serta modernisasi 10.000 puskesmas dalam 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional melalui pembangunan serta modernisasi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Prabowo menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan nasional, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 25-33 derajat Celcius, kelembapan 38-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 11 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, saya Eva Prasanti akan menemani Anda di program Star Memory selama 3 jam ke depan. Dan kebersamaan kita ini akan menghadirkan atau memberikan kepada warga Star lagu-lagu nostalgia yang memberikan kenangan-kenangan yang indah. Silakan bergabung, kirimkan saja ya WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dari lagu Hello, Ular Berbisa sudah kami hadirkan. Kami hadirkan lagu berikutnya, Naf, Kau Masih Kekasihku.

Star FM. Warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Ungu ya, Kekasih Gelapku, yang terambil di album Untukmu Selamanya di tahun 2007. Lagu ini menggambarkan dilema emosional seseorang yang sangat mencintai pasangannya, namun harus menjalin hubungan secara diam-diam karena pasangannya itu sudah memiliki kekasih atau pasangan resmi. Pencipta lagu ini adalah gitaris Ungu, yaitu Enda, yang dikenal sering menulis lagu-lagu hits Ungu yang berdasarkan fenomena atau pengalaman nyata di sekitarnya. Yang pasti pencapaiannya menjadi salah satu lagu paling ikonik dan sukses dalam sejarah musik Indonesia yang terus melekat sebagai anthem patah hati dan cinta terlarang. Oke, warga Star, kita akan lanjut. Dari Celine Dion akan kami hadirkan satu lagu, A New Day Has Come.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh.
2: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Percy Sleep dengan Love Me Tender. Bawa kita di menit ke 1 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM ya. Baik warga Star, untuk kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Dan sebenarnya lagu ini familiar sekali atau pertama kali dibawakan oleh Elvis Presley ya. Ternyata di tahun-tahun berikutnya ada penyanyi soul dan R&B asal Amerika Serikat, Percy Sleep, ini membawakan kembali lagu ini dengan gaya vokalnya yang khas dan syahdu, merilisnya sebagai bagian dari diskografi rekamannya di Atlantic Records. Dan kita tahu si Percy Sleep ini sangat hits banget ya dengan lagunya When a Man Loves a Woman yang dirilis di tahun 66 dan mencapai peringkat nomor 1 di Billboard 100 dan menjadi salah satu lagu balada cinta terbesar sepanjang masa. Tapi ketika dia merilis Love Me Tender, ini mengubah lagu bernuansa country pop balada milik Elvis menjadi lagu soul yang paling lambat dan penuh penghayatan, menonjolkan kekuatan vokal dari si Percy Sleep. Oke, semoga versi siapapun, kalau warga Star itu suka sama lagunya, tentu sudah bisa menikmatinya begitu ya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Terima kasih buat Fadil, ada Ilyas. Terima kasih buat Shay, Tamara, Nisha. Selamat bergabung juga untuk Shiva, Titan, Echa. Terima kasih untuk Dian yang ada di PDW. Dan untuk nama-nama lain ya, sabar. Untuk request yang sudah masuk, ada beberapa yang belum kami hadirkan. Ditunggu saja, pokoknya belum terputar dalam minggu ini dan minggu kemarin begitu ya. Pasti akan kita dengar bersama di kesempatan kali ini. Baik warga Star, beralih saja ke lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu dari Jamal Mirdad. Kali ini muncul lewat satu lagunya Cinta Yang Hitam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa?

0: Enggak, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu, sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu?
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Oh, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Ya, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, kesuksesan Dewi di dunia entertainment tetap dibayang-bayangi dengan kontroversi, kritik dan pencekalan karena aksi panggung Dewi yang terlampau seksi dan berani. Banyak penggemar yang ingin bisa dekat dengan sang bintang pentas dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Puncaknya adalah saat Dewi usai mengisi sebuah acara ulang tahun untuk stasiun televisi yang digelar di Istora Senayan pada 23 Januari 2008. Tahun 2008 menjadi tahun pencekalan bagi Dewi Persik. Pemerintah daerah yang pertama mencekal penampilan di daerahnya adalah pemerintah kota Tangerang. Pencekalan ini dimaksudkan guna menghindari kerawanan sosial dan berkaitan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di daerah itu, dan ini berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Oke, satu lagu dari Dewi Persik yang akan kami hadirkan untuk Anda, Bintang Pentas.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah! Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Bunga Citra Lestari sudah kami hadirkan lewat satu lagunya, Karena Aku Cinta Kau. Ya warga Star, ternyata lagu Karena Aku Cinta Kau ini sebenarnya awalnya harusnya dibawakan oleh Once Michael ya. Ternyata ketika dia sudah masuk di dapur rekaman, sang pencipta lagu Pay Burman dan juga Dewik itu menyerahkan lagu ini kepada Bunga Citra Lestari, dan Bunga Citra Lestari pun tidak menolak ketika harus membawakan lagu ini, karena lewat lagu Karena Aku Cinta Kau ini justru mengukuhkan Bunga Citra Lestari sebagai seorang penyanyi begitu. Dan beberapa waktu yang lalu Once juga sempat merilis kembali lagu ini, tapi ternyata tetap versi dari Bunga Citra Lestari jauh lebih meledak dibanding versi dari Once begitu. Ya warga Star, untuk hari ini di menit ke-57 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM, saya masih bersama Anda di program Star Memory. Terima kasih untuk Farah, terima kasih buat Lia, Fatma, Zam, Kia, ada Bu Nini yang ada di situ Bondo, yang tadi juga sudah menyapa di live TikToknya Star FM. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, ada juga Om Yudi. Amin, amin, amin, amin. Semoga kita semuanya diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan ya, bersama dengan keluarga tercinta. Bu Anis yang ada di Bangil dan juga Ika yang ada di PDW, terima kasih. Lagu-lagu yang diinginkan banyak yang sudah saya hadirkan, tapi kalau ada yang belum dihadirkan, sabar ya. Pokoknya gak keluar dari rules-nya Star Memory, belum terputar dalam minggu ini atau minggu yang lalu, pasti akan kami hadirkan. Dan tahunnya masih terbatas di tahun 2011 ya. Di atas tahun itu mohon maaf sekali, belum masuk di Star Memory. Kita dengarkan saja kalau yang akan kami hadirkan kali ini dibawakan oleh Lobo, How Can I Tell Her.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Star FM, Exotics atau Exotix. Sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Terbuai Sinar Matahari. Lagu ini juga diinginkan oleh salah satu warga Star yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Ayub Mounts Team, ada juga Mama Arum yang ada di Probolinggo, yang siaran Eva ini Ibu, Nizam yang ada di Sidoarjo, ada juga Bagus dari kawasan Sidoarjo, Mas Frankie yang ada di Bangil, lagu ini ke minggu kemarin sudah hadir. Terima kasih untuk Bams dari kawasan Sidoarjo, lagunya ditunggu. Terima kasih juga untuk Mas Ubed, halo apa kabar? Lama tidak berjumpa di Star Memory, sehat selalu, hari ini menyapa Pak Rete Heru Mulyono katanya begitu ya, selamat beraktivitas. Oke. Semoga Pak Rete sedang mendengarkan Star Memory di tengah-tengah kesibukan yang saat ini dilakukan, diberikan kelancaran ya. Yang bergabung di Facebook juga ada beberapa nama. Mas Iki terima kasih, Amiruddin terima kasih, Toto Blendrang, Lobo tadi sudah hadir ya, How Can I Tell Her. Terima kasih Pak Asyian, cuaca di situ Bondo hari ini puanas. Salam buat semua pendengar Star FM. Oke, terima kasih. Di studio juga panas, tapi kalau malam itu lumayan dingin. Kalau orang Jawa itu bilangnya bediding begitu ya. Oke, jaga kesehatan. Putri Nur Harisma, power metalnya tadi sudah. Roman juga, John Michael Montgomery tadi sudah kita dengarkan. Diva juga lagunya sudah kita dengarkan. Sarip OTW juga, Kansas Dust in the Wind sudah muncul. Pak John Sableng juga hadir aja. Oke, terima kasih. Ayub, Mas Iki, Hasdi, Solihin, Amiruddin, Toto Blendrang, Pak Asyian, Sarip, ada Pak Sutikno, Hendrik Bit, Reni Priyantika Terji, Patmawati, ada Muhammad Saifi, Pak John Sableng, ada Diva Nanda, Putri Nur Harisma, dan juga Roman Mulia. Terima kasih untuk like-nya ya. Sama-sama Mama Arum yang ada di Probolinggo. Baik warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya ini meraih masa depan yang lebih baik, tapi khawatir dengan biaya yang mahal. Tenang, kini gelar Australia tidak lagi terasa jauh dan tidak perlu mahal. Western Sydney University Indonesia kampus hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesianya, plus 1 semester di Australia. Benefit yang diberikan tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis ya sekarang dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, dari Kansas kami hadirkan Dust in the Wind.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
0: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti undur diri dan Bang Jono berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang request Wina Panduwinata dengan Biru, ini lagu penutup, dan juga yang request Michael Jackson, mohon maaf tidak bisa kita dengarkan. Selamat

0: Futsal. Seperti halnya olahraga sepak bola, olahraga ini juga dimainkan oleh dua tim. Tapi dalam olahraga sepak bola, masing-masing tim beranggotakan 11 orang, sementara futsal hanya 5 orang saja untuk setiap timnya. Istilah futsal berasal dari kata Spanyol atau Portugis, yakni football dan sala. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Seriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini bisa dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Brazil di luar ruangan, pada lapangan berukuran biasa. Pele, bintang terkenal Brazil contohnya, mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brazil terus menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Federation International the Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, Asia dan Oceania. Sportline, Sportainment in Focus.
1: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

Rosli bang kembali bang Star FM temani harimu cerahkan duniamu. Lewat satu tampilan dari Mara Karma dengan satu lagu lama resesi, tapi kondisinya itu jadi relate dengan saat sekarang begitu ya, karena kurang lebih terasa agak sama. Kondisinya lagi nggak biasa-biasa saja atau nggak baik-baik saja. Sepertinya juga ada indikasi menuju resesi gitu ya. Tampilan ini menjadi pembuka dari program Starget yang siap hadirkan kembali deretan lagu dangdut lawas plus beberapa tampilan Bollywood sampai dengan 2 siang nanti. Kita ketemu di hari yang ke-11 bulan Juni 2026, tepat di hari Kamis ya. Ada saya Bang John Ho yang bakal bertugas jadi teman aktivitas Anda yang paling asoy. Dari Marap Karma kita langsung beranjak saja ke Roma Irama, si Raja Dangdut yang bakal hadir di Starget. Star Joget lewat gali lubang, tutup lubang.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear,
8: asai.

Terima kembali Mas Star FM. Ini dia satu nomor yang berjudul sama dengan filmnya atau title track, Chori Chori Chupke Chupke. Munculan nomor ini sempat dihadirkan oleh Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya sudah hadir dan menghibur Anda untuk Hasan gitu ya. Menyapa semua tanpa kecuali juga yang tengah siaran. Hey, terima kasih. Saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Bapak Sungut yang muncul kembali menyapa Cak Wasis, Cak Nan juga untuk temanku semuanya saja. Dari kawasan Pasuruan Kota, tepatnya di Bukir gitu ya. Lagunya bertajuk Setajam Karang, itu tidak saya temukan. Setelah saya cek, ada satu lagu yang bertajuk Tajamnya Karang gitu ya, dari Mansyur S. Mungkin ini yang dimaksud. Saya juga ketemu dengan Rafa Kinan yang ada di kawasan Lekok Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik. Menyapa semuanya saja yang lagi mendengarkan Stargate di sesi yang pertama ini. Asoy. Gak lupa juga untuk semua kru Rafa. Akhir-akhir ini cuaca kalau malam sangat dingin gitu ya, bener. Jangan lupa minum air hangat katanya. Lagunya Bollywood juga, dari satu nomor yang juga title track gitu ya. Jadi judul lagu dan judul filmnya sama, Kya Dil Nikah. Ditunggu. Baik, sekarang kita bakal geser dulu ke tampilan berikut. Bukan tampilan ya, tapi kita bakal jeda dulu Stargate. Kita masuk ke segmen ya. Tentu saja di segmen ini Anda bakal bisa menikmati satu tampilan dari Dewi Persik yang diketahui punya anak adopsi atau anak angkat bernama Felis Gabriel atau yang akrab disapa Gegep gitu ya. Dewi merawatnya sejak bayi. Hubungan ibu dan anak ini sangat dekat dan Dewi selalu memberikan dukungan sepenuhnya. Nah, menurut Dewi Persik, Gabriel memiliki kepribadian yang cenderung introvert, tetapi dia sangat terbuka dan kerap mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu. Gabriel dikenal berprestasi, pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Kanada, dan kini menempuh pendidikan militer sebagai taruna akademi militer atas prestasi murni tanpa campur tangan orang dalam. Kita simak Dewi Persik dalam Ayo Semangat.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai,
8: asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, Mansyur S hadirkan tajamnya karang sekaligus juga bawa kita sampai di menit yang ke-46 dari satu siang waktu Star FM. Sebelum program ini kehabisan waktu, saya ingatkan untuk Anda warga Star, di mana setiap orang tua pastinya memiliki satu harapan pada putra-putrinya, ya. Melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, tapi sempat khawatir juga dengan biaya yang cukup mahal sekarang ini, ya. Tapi Anda boleh tenang, karena sekarang gelar Australia tidak lagi terasa jauh dan tidak perlu mahal. Western Sydney University Indonesia Campus hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefit yang diberikan tanpa uang gedung, beasiswa 50% dikurangi 100% sampai dengan 100%. Beasiswa 50% sampai dengan 100%, ya. Kemudian gak pakai skripsi, masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Konsultasinya gratis sekarang bersama Bapak Christian di 0877-6279-6929. Bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, sekarang kita manfaatkan waktu. Berikutnya ada satu nomor Bollywood, title track dari film Kya Dil Ne Kaha.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tepatnya waktu yang tersedia untuk Stargate di sesi yang pertama ini sudah mulai menipis begitu ya. Kita sisa kebersamaan tinggal 5 menitan ke depan, cukup untuk satu lagu penutup. Sekaligus juga waktunya saya Bang Jono segera akhiri tugas begitu ya. Setelah ini bakal ada Ran Krisna yang melanjut sesi kedua Stargate. Baik, terima kasih untuk sudah kurang lebih 3 jam bersama. Kini waktunya saya mundur sembari lepas nomor penutup dari Hamdan ATT, Petualang Cinta.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang dan inilah Star Update untuk Kamis 11 Juni 2026. Dua berita seperti biasa sudah kami persiapkan. Yang pertama dari Madiun. Pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Perum Bulog Cabang Madiun bersama Satgas Pangan Polri meningkatkan pengawasan guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Langkah tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Permendag Nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan BUMN pangan memprioritaskan penyaluran minyak kita ke pasar-pasar melalui skema sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Pemimpin cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan komoditas bersubsidi tersebut harus langsung diterima masyarakat sebagai konsumen akhir. Karena itu, pedagang di pasar tradisional diminta tidak mengalihkan pasokan kepada pedagang lain. Agung mengungkap berdasarkan koordinasi bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Mabes Polri, penjual minyak kita di atas HET menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Untuk wilayah kerja Bulog Cabang Madiun, sekitar 9.000 liter minyak kita disalurkan setiap pekan ke tiga pasar utama, yakni Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sayur Caruban Kabupaten Madiun, dan Pasar Wali Kukun di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya dari Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo terus mematangkan persiapan pembangunan flyover Gedangan yang jadi bagian proyek nasional, strategis nasional atau PSN. Sesuai Perpres 80/2019, proses pembebasan lahan dan penyempurnaan desain proses sedang dilakukan secara paralel. Asisten 2 Setda Sidoarjo Bidang Pembangunan dan Perekonomian Bahrul Ami menyatakan salah satu fokus utama saat ini adalah menunggu finalisasi detail engineering design dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pemerintahan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur, proses pengadaan tanah akan menggunakan metode pengadaan langsung karena luas lahan yang dibutuhkan kurang dari 5 hektar. Ami menjelaskan sejumlah tahapan awal telah dilakukan mulai dari konsultasi ke Kanwil BPN Jatim, pembangunan tugas administrasi dan teknis, hingga identifikasi awal bidang tanah yang terdampak bersama camat, kepala desa, dan perangkat desa. Saat ini pemerintah daerah juga terus melakukan verifikasi data kepemilikan tanah sebagai dasar pelaksanaan pembebasan lahan. Demikian Star Update, saya Yudhifral, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Tidak apa-apa berjalan pelan asalkan tidak berhenti. Rasa lelah itu wajar, tapi kalau menyerah, no, bukan pilihan ya. Oke, Rani Krishna menemani untuk Stargate sesi yang kedua sampai tuntas jam 5 sore nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut campur sari, semuanya versi modern ya. Pop Jowo juga siap di sini 3 jam ke depan. Satu lagu dari Lele Suci dengan Ginggung Guli sudah hadir membuka. Lanjut kali ini DJ Yayan featuring Bagus Bimantara dengan satu lagu duetnya Ojo Dipeleroi. Stargate 2, Chic Asyik.

Kembali Lister, Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Via Valen hadir dengan Selingkuh, membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Via Valen sekarang gak ada suaranya ya, fokus sama keluarga. Ya, memang semua orang itu ada masanya. Begitupun juga dengan Rani, dengan warga Star semuanya, itu ada masanya. Masa keemasan, masa puncak, kemudian juga sudah mulai turun. Dilalah setelah turun kok naik lagi separuh. Jadi semuanya ada waktunya dan ada masanya. Selama kita ada waktu, selama kita ada di masa kita, gunakan yang terbaik saat itu juga ya. Oke. Lanjut. Untuk yang pengen bergabung silakan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara ini yang sudah bergabung di WA, Rani sapa dulu karena sudah banyak ini ya. Halo, rekan-rekan PDW, apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dengan hasil dan kualitas terbaik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ilyas di Pandaan, kemudian juga ada Mami. Apa kabar juga untuk Caca dan Cantika? Ada Viola dan juga ada Bu Jainab yang ada di meja 14. Suka banget sama lagu yang satu ini. Kicau, kicau, kicau mania. Darboy Gang.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mister hadir dengan Hakikat Cinta. Kali ini membawa kita di menit ke-41, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Mudah-mudahan juga warga Star semuanya sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa, jadi bisa beraktivitas dengan lancar. Kalau sekarang ini memang mungkin karena perubahan cuaca atau gimana ya, tapi yang pasti memang banyak yang badannya terasa pegel semua. Tetap hati-hati, tetap jaga imun tubuh. Bagaimana caranya? Masing-masing dari warga Star kan beda-beda ya. Ada yang minum rempah-rempah, kemudian juga ada yang makannya dijaga tanpa gorengan, ada yang minum air putih banyak, macam-macam, ada yang minum vitamin, nah monggo. Disesuaikan sama kebiasaan dan tubuhnya masing-masing ya. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Oke, lanjut. Masih di Stargate 2. Rani sapa kembali untuk rekan-rekan PDW yang hadir. Ada Fatma, kemudian juga selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk rekan-rekan PDW semuanya. Salam juga untuk warga Star. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Amin. Semoga Mbak Rani sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dari Dewi yang ada di Pandaan, terima kasih untuk Mbak Rani, selamat bertugas aja. Oke, untuk lagunya ditunggu ya. Ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, pengen dengerinnya Tatu, terserah versinya siapa ya. Selamat tugas aja, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih kembali. Oke, ini juga sebelum Rani sapa kembali, ada satu informasi untuk warga Star semuanya, khususnya para orang tua ini. Kalau orang tua itu kan pasti punya harapan melihat anaknya bisa meraih masa depan yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terkendala dengan biaya yang mahal, nah sekarang tenang. Ini gelar Australia tidak lagi terasa jauh dan tidak perlu mahal. Western Sydney University Indonesia Kampus hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefit yang diberikan tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, kemudian no skripsi, masa studi 3 tahun. Ayo mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis sekarang, Anda bisa menghubungi Pak Christian di 0877-627-96929, atau bisa juga ke Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: jualan, uji-uji
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Demi Hadi dengan Kanggo Rico. Ini awal-awal tahun 2006 gitu ya. Demi ini muncul dengan bisa dibilang lagu daerah yang dikemas masuknya di dangdut yang modern. Itu awal-awal sebelum kayak sekarang ini ada Dedi Caknan dan sebagainya. Oke, kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Masih bareng dengan Rani Krishna tentunya untuk Stargate sesi yang kedua. Halo, selamat sore. Yang sudah bergabung di Facebook ada Totok Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu. Menyapa untuk Mas Anwar Eko, ada Marcel, Frankie, Mas Sutikno, Mbak Ani, Mbak Reni, ada Pak Jan Sableng dan juga ada Wak Rite ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Terima kasih. Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali yang selalu setia hadir ini. Selamat sore untuk Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara ada Oman Kanyor, selamat sore Mbak Ran, aku di Pasuruan Kota, nyimak saja ya. Selamat bertugas, tetap semangat. Amin. Terima kasih kembali.

Sore juga. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo ya. Aduh. Sebenarnya ada lagu itu. Cuman kalau masuk di Star G2 itu kayaknya belum bisa dihadirkan ya. Saya aja takut kalau nyanyiin itu. Kalau lagi live on air gini ya. Oke, menyapa untuk Mas Toto, Mas Arfi, ada Wak Rete, Mas Robert, Mas Utekno, Chris Fislik, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan juga ada Pak Purmanam ya. Karena Susayang tadi sudah hadir. Yang suka dengan Gerajakan Banyuwangi, ada Mas Frankie yang di kawasan Bangil. Menyapa untuk Ko Asian, Bu Lili, Om Yudi, Mbak Susmia, ada Albi Faisal, Bu Nini, Cak Kencur, rekan-rekan PDW semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Rani, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Oke, masuk di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik. Pada tahun 2016, Dewi Persik mengeluarkan single Halalin Aku yang dibuat untuk promo album lagu tema dalam sinetron Centini Manis. Ia berperan sebagai tokoh utama, yakni seorang pembantu rumah tangga yang mencoba meniti karir sebagai penyanyi dangdut. Centini Manis sempat masuk top 15 sinetron Indonesia. Rating dan share sempat menurun tajam. Kemudian MNC TV tidak langsung menamatkan Centini Manis, tapi mengubah konsepnya. Mulai Rabu 10 Februari 2016, Centini Manis berubah judul menjadi Centini. Pemainnya pun juga dirombak total. Hanya Dewi Persik sang pemeran Centini yang masih dipertahankan. Pemain baru yang mengisi Centini ada Baim Wong, Fonny Cornelia, Lian Firman, dan juga ada Stephanie Haryat.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Melinda hadir dengan Ada Bayangmu. Kali ini lanjut di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Baik, masih bersama dengan Rani Krisna ya. Dan masih juga ada yang barusan hadir. Halo.

Selamat sore. Rani, sapa dulu untuk Hendrik yang ada di kawasan Kedawung ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Panas membara weh, sampai pakai dua kipas untuk kamar Bunda. Lo. Kipas angin apa kipas sate? Oke, Mama Arum juga selamat sore. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, ada Mas Franky dan juga ada Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga semua warga Staria, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani, semoga sehat selalu, bahagia dan terkabul yang dicita-citakan. Terima kasih. Oke, kemudian juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo dan juga Halo Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Mbak, aku cek tahu request, Mbak. Iya, kamu requestnya di Rock Hit tok sih. Jangan ganggu pacarku, dari Lolita di sini yang ada ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali.

Baik, selamat sore. Ada Om Yudi. Tadi sudah Rani hadirkan untuk request tatunya ya Om ya. Terima kasih, sehat senantiasa, selamat bertugas, tetap semangat ya. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta, amin. Reni Prianti Katerji juga terima kasih ini untuk sapaannya Toto Blendrang tadi ya. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Reni Prianti Katerji, ada Hendrik Bit, Yohanes Wahyudi, Solikin Solikin, ada Muhammad Saipi, Mas Sutekno, Oman Kanyor, Aba Waisel Samplangan, kemudian juga ada Mas Iki dan juga ada Toto Blendrang. Langsung saja Lolita dengan Jang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga Widih, sehat. Widih,
5: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the house.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari NDXAK hadir dengan Tresno Tekan Mati. Hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate sesi yang kedua ya. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada favorit kita bersama dengan Uzi Aulia. Lagu terakhir, Ratu Idola dengan Ada Gajah di Balik Batu. Selamat sore.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Nama Cita Rahayu awalnya dikenal dengan Cita Citata yang populer lewat lagu Sakitnya Tuh Di Sini. Tapi menariknya, Cita justru mengawali karir sebagai penyanyi jazz. Pada tahun 2014 saat bergabung dengan label Sunny Music, dia berubah haluan menjadi penyanyi dangdut. Popularitasnya makin naik saat merilis single Goyang Dumang, di mana lagu ini mendapatkan penonton tinggi di kanal YouTube dan diremix dalam berbagai versi. Di tahun 2017, Cita pernah merilis single non-dangdut berjudul NY Cita yang beraliran R&B kontemporer dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Di tahun 2024, sebagai bentuk keseriusannya dalam bermusik, Cita-Citata mengganti nama panggungnya menjadi Cita Rahayu dan tidak lagi bernyanyi dangdut. Nama baru ini dia gunakan bersamaan dengan rilisnya album Titik Tiga.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sore hari ini mungkin udah mulai banyak yang pulang kerja, pulang les, pulang kuliah, pulang dari jalan-jalan. Jangan lupa ya, sambil beraktivitas sore, mungkin di mobilnya lagi nyetel radio, sambil dengerin musik, pastikan frekuensinya di 105,5 Star FM. Dan sekarang waktunya favorit kita mengudara dari jam 5 sore sampai nanti jam 8 malam. Di jam 7 sampai 8 malam nanti ada segmen memori kita, jadi jangan sampai kelewat juga nih warga Star. Dan kali ini di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Diskoria featuring Dian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Lagu patah hati tapi dikemas asik gitu ya, biar gak terlalu berasa ambiar. Kita sambung dengan lagu berikutnya. Kali ini ada Adhikara dengan Prima Donna.

105,5 Star FM diambil dari album Klise milik Adhikara. Kami hadirkan Prima Donna. Lagu kedua kita sore hari ini, tapi tentu saja masih banyak lagu-lagu lain yang bakal hadir warga Star. Mungkin mau bergabung di program ini, boleh banget. Silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau lebih suka komen di media sosial, bisa komen ke halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Atau bisa juga mention lewat akun X at StarFM1055. Kami lanjut dengan kolaborasi Jevin Julian bersama dengan Jinan Letitia dan Kara Shenoa dalam Hanya Memuji.

105,5 Star FM. Kalau hanya memuji, semua orang bisa. Tapi dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri, nah, sebenarnya bisa sih semuanya ya. Cuman kadang-kadang tuh yang bikin khawatir itu biayanya mahal gitu loh. Padahal kalau misalnya kuliah di luar negeri, siapa tahu nih kesempatan untuk bekerja lebih luas secara global. Apalagi Australia ini menjadi salah satu negara yang cukup banyak jadi jujukan para mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh pendidikan gitu ya. Tapi tenang, sekarang gelar Australia gak lagi terasa jauh dan gak perlu mahal karena sudah hadir Western Sydney University Indonesia Campus yang ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program Flexible Pathway ke Australia juga bisa kita jalani dengan menempuh 1 tahun pendidikan di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefitnya, tanpa uang gedung, terus beasiswa 50-100%, no skripsi, masa studi 3 tahun, dan ini kalau nggak diambil sekarang kayaknya sayang banget sih. Jadi mulailah langkah besar untuk putra-putri warga Star nih, terutama dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis tersedia sekarang bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000.

90-an. Lagu-lagu masa muda. Oke, kali ini kalau yang satu ini sih bukan milenial, yang satu ini Gen Z. Dan dia itu sering banget dibilang yang paling mirip dengan ayahnya dibandingkan kedua kakaknya. Dan bisa dibilang juga penyanyi yang satu ini juga yang paling fokus dalam bermusik gitu. Terbukti dia kayaknya paling cukup aktif gitu untuk merilis lagu-lagu atau single-single terutama. Kami hadirkan Dul Jailani kali ini membawakan kembali lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh duo Maya, dipopulerkan sama bundanya. Emang Gue Pikirin.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan mah.

0: Sona Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sona Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sona Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Favorit kita. Kids Bangers.

105,5 Star FM. Kali ini kolaborasi Oslo Ibrahim dan Randy Pandugo baru saja kami hadirkan dengan Blanket of Sadness. Ini penyanyi yang bisa dibilang kayak underrated gitu ya. Sebenarnya mereka juga banyak penggemarnya, cuman memang kalau di Indonesia itu karena apalagi terutama netizen, itu kan selera musiknya macam-macam. Jadi gak heran kalau antara satu penyanyi dengan penyanyi yang lain memang secara popularitas bisa dibilang kayak ada pasarnya sendiri-sendiri. Ada yang di kalangan milenial dia populer, di kalangan anak-anak muda dia populer, Gen Z populer, di kalangan para remaja dia populer gitu. Bahkan kadang-kadang kayak popularitas ini juga dinamis. Misalnya di satu lagu mereka populer di kalangan pelajar, nanti di lagu berikutnya, nah justru seleranya para milenial, biasanya gitu. Kali ini untuk menggantikan Oslo Ibrahim dan Randy Pandugo, kami sudah siapkan satu lagu dari jazz, ada Sedang Jatuh Cinta.

105,5 Star FM dari Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Ini kalau Anda sering dengerin satu platform digital yang khusus muter-muter musik gitu ya, tapi nggak berlangganan alias nggak ngambil yang premium, pasti sering banget dengerin atau muncul suaranya itu ketika jadi iklan gitu, kayak di antara setelah beberapa lagu pasti iklan, ada iklan di platform itu, dan suaranya Roni Parulian tuh pasti ada. Roni Parulian, Yura Yunita sama Jerome Pauline. Tapi yang paling sering muncul itu Roni Parulian. Sampai-sampai sama dia dibikin kayak konten di media sosialnya gitu. Ketika dia masuk ke sebuah ruangan atau ke sebuah tempat, dia nyapa orang-orang di situ, "Halo, aku Roni Parulian." Langsung semuanya pada, "Aduh, dia lagi, udah kita dengerin di platform, orangnya muncul, ngomong gitu lagi." Langsung pergi semuanya gitu ya. Tapi emang kayak image itu tuh udah gak bisa lepas gitu dari Roni Parulian. Setelah suaranya sering banget kita dengerin muncul di platform musik itu ya. Oke deh, sekarang saya ganti sama suara dari Rizky Febian lewat lagu Cuek.

105,5 Star FM. Udah mendekati jam 7 malam. Tenang, favorit kita emang udah berakhir. Tapi kita masih punya 1 jam nih sampai jam 8 malam dan kita bakal isi dengan segmen memori kita. Jadi buat warga Star, favorit kita lovers yang kangen buat dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer dari tahun 90-an sampai terakhir itu 2015. Boleh request ya di 081-8310755. Dan favorit kita ditutup dengan kolaborasi Kahitna featuring Molly Tata Halea dalam Titik Nadir.

105,5 Star FM. Kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dari Dragon Boys dengan Love You No More. Lagu pembuka segmen memori kita ya. Love You No More sendiri adalah lagu atau single pertamanya Dragon Boys yang rilis di tahun 2011. Ketika itu Indonesia tuh lagi banyak banget tapi kebanjiran, sama aja sih. Lagi demam yang namanya K-pop. Jadi gak heran banyak label-label musik yang kemudian juga berlomba-lomba bikin grup K-pop ala mereka. K-pop ala Indonesia. Gimana sih, kiblatnya memang dari K-pop ya. Tapi dibilang, ini lebih tepatnya dibilang I-pop, Indonesian pop gitu. Sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Hi-Fi dengan Mata ke Hati.

105,5 Star FM. Banyak yang bilang kalau ini Linkin Park-nya Indonesia. Zain Loco baru saja hadir dengan Terapi Energi. Kebetulan malam hari ini di request sama Tomingsa di Sidoarjo. Pilihannya antara Ear Project atau Zain Loco. Nah, kami pilihkan yang kedua untuk menemani waktu santai Anda malam hari ini. Saya juga ketemu dengan Bams di Sidoarjo yang ingin mendengarkan lagu dari Dewa 19, judulnya Persembahan dari Surga. Terima kasih. Sama-sama, dan sebelum kita dengarkan lagu yang sudah kami siapkan, warga Star yang lagi menjalankan bisnis dan kepingin supaya tetap bisa lancar gitu ya bisnisnya, dan promosinya gampang, boleh mulai berlangganan yang namanya DinaDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, dan aman, juga terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, bisa juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber atau penerima tidak terbatas. Dan ada fitur yang namanya team messaging. Dengan fitur ini, kita bisa berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Gak hanya itu, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini makin memudahkan proses kinerja perusahaan Anda. Jadi gimana nih warga Star, mau mulai berlangganan di NetDreams? Bisa langsung hubungi 0341-408-93 kali kalau Anda tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau bisa hubungi 031-548-0500 kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Bisa juga mulai kunjungi dulu website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dari album Persembahan dari Surga, kami hadirkan lagu dari Dewa 19 yang berjudul Sama.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir itu diambil dari album terbaik untukmu milik Tik Band. Judulnya Perbedaan. Masih ingat sama lagu ini, warga Star? Dulu tuh bisa dibilang tahun 2000-an awal itu era kejayaan band di Indonesia ya. Banyak band bermunculan dari berbagai genre, tapi memang mostly atau lebih banyak itu yang kayak beraliran pop alternatif gitu. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam untuk Hendrik. Ini Singiku. Iya, dulu ada band namanya Singiku ya. Singiku apa Singiku? Coba saya cek nanti kalau misalnya ada, kami hadirkan untuk Anda. Tapi yang satu ini harus ada di rumah. Apa tuh? Minyak gosok cap tunggal. Terutama buat warga Star yang kegiatannya banyak. Entah itu kegiatan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang banyak melibatkan fisik gitu ya. Pasti gampang capek. Seiring bertambahnya usia lebih gampang lagi capeknya. Tapi tenang, kita ilangi capeknya dengan pijat pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Minyak gosok cap tunggal bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek YAP dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Apotek YAP dan apotek Nyo Kota Pasuruan ya. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita langsung menuju ke lagu berikutnya, ada Padi dengan Bayangkanlah.

105,5 Star FM. Masih ingat gak sih warga Star dulu tuh ya? Di awal tahun 2000 tuh sempat populer satu series di televisi namanya Malam Pertama. Judulnya Malam Pertama. Soundtracknya yang nyanyiin Rosa ini, judulnya juga Malam Pertama. Dan ini tahun 2002-an kalau saya nggak salah ingat ya. Di situ pemeran utamanya adalah Marcella Zalianty, yang mana dia berperan sebagai seorang penyiar radio. Nah, di acara radio itu, dia bawain satu program yang isinya itu adalah cerita-cerita para pendengarnya yang tentang malam pertama mereka. Dan itu macam-macam. Makanya karena ini segmentasi tayangannya dewasa, tayangnya kan malam ya, di jam 9-an gitu kalau saya nggak salah ingat. Cuman kami-kami yang masih berseragam putih abu-abu pada saat itu tetap nonton. Karena memang ceritanya kalau dibilang vulgar sih lebih ke arah kita penasaran aja gitu loh. Dunia orang dewasa itu sekompleks apa. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari berbagai macam pengalaman mereka, berbagai cerita mereka. Di episode-nya tuh ceritanya, setiap episode-nya tuh ceritanya beda-beda. Orangnya atau tokohnya juga beda-beda. Kemudian ending ceritanya sendiri juga beda-beda. Ada yang ngenes, ada yang sedih, ada yang marah, bikin marah, ada yang happy gitu. Itu pada saat itu bisa dibilang kalau di series Indonesia itu kayak unik dan belum ada yang nyamain. Dan itu kayak di radio, waktu itu juga kan juga masih ada tren radio gitu ya, dengerin radio. Dan itu di radio juga kayak banyak program-program yang sejenis, tapi gak ceritanya, isinya gak sama gitu ya. Paling cerita kayak masih waktu pacaran, waktu SMA dulu. Atau mungkin isinya itu biasanya kayak curhat-curhat biasa para pendengar, kayak gitu. Dan itu setiap tayangnya itu adalah setiap Kamis malam atau Jumat malam gitu ya. Dan besoknya tuh kita di sekolah langsung pada heboh. Cerita, kamu nonton ini gak? Episode ini gak tadi malam? Itu gimana tuh endingnya? Aku soalnya ketiduran misalnya. Oke, selamat malam untuk yang sudah mengirimkan komentarnya. Ada Abah Waisel ini. Kemudian ada Om Yudi. Selamat malam juga. Nima Ai, aku Mbak. Selamat bertugas aja, wis. Tambah semangat. Terima kasih ya, Om Yudi. Juga ada Tumiar Indawati. Katanya sih dari Medan ya. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Laluna. Ada Penggalan Kisah Lama.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rasanya balik lagi ke zaman SMA. Laluna dengan penggalan kisah lama jadi ngingetin lagi kita sama cerita-cerita dulu. Tapi sampai di sini dulu memori kita menemani Anda dalam favorit kita. Dan setelah ini buat yang suka rock hits, ya jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM karena Anda bakal ditemani Rani Krisna. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup kami hadirkan Project Pop dengan Jangan Janji.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Hold My Hand milik Jess Glynn sempat viral di media sosial sebagai meme, di mana ketika lagu ini digunakan sebagai iklan komersial sebuah maskapai dengan voice over yang diisi oleh aktris Zoe Lester. Padahal lagu ini sudah dirilis sejak tahun 2015 lewat album solo Jess Glynn yang bertajuk I Cry When I Left, serta digunakan sebagai latar musik oleh maskapai yang dimaksud di tahun yang sama. Sayangnya akun X resmi Gedung Putih menggunakan lagu Hold My Hand ketika menayangkan proses deportasi para imigran ilegal. Post ini segera memantik respon Jess Glynn yang menyayangkan lagunya digunakan untuk unggahan yang bersifat negatif dan kebencian. Padahal lagu itu bertema cinta, persatuan, dan menyebarkan kebaikan.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Jangan takut pada sepi di malam hari, kan ada Rockhit. Dan malam hari ini bersama dengan Rani Krisna yang akan menemani sampai tuntas jam 10 malam nanti, dengan 2 jam ke depan rangkaian lagu-lagu rock manca. Siap memanjakan indra dengar Anda, oke? Merapat yuk, let's rock yuk. Cepetan, seperti biasa, siapa cepet dia yang dapat. Oke, satu lagu dari Alien and Farm dengan Smooth Criminal sudah hadir membuka Rockhit malam hari ini. Lanjut Hubastang dengan Running Away. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Doken kali ini hadir dengan satu lagunya, Ancient the Night. Salah satu lagu paling ikonik dari band glam metal Amerika ini ya, yang dirilis tahun 1985 di album Under Rock and Key. Kalau untuk penciptaan lagu memang ditulis oleh keempat personil Doken waktu itu, menampilkan ciri khas permainan gitar Josh Lynch dengan solo cepatnya yang menjadi favorit para penggemar musik rock. Okay. Hadir Mamba kita di menit ke-23 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Dan seperti biasa, untuk Anda yang pengen bergabung, ayo silakan. Jangan ketinggalan sama yang lainnya ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Terima kasih ini yang sudah banyak sekali, yang sudah secepatnya langsung gercep gabung ya di WA. Selamat malam aja untuk Ayub Malam Steam yang ada di kawasan Jombang. Kemudian juga ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Malcum wes mulai adem, tapi gak ono bubuan. Yuk enak toh, gak ada bubuan. Uangnya bisa dipakai untuk menikmati makan malam sesuai dengan selera. Okay. Kemudian juga ada Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Mbak Rani. Malam Jumat ngerok bersama Rockhead ya. Matur nuwun menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Robert, Mas Chris Wislik, Pak John, Mas Utikno, dan juga ada Mas Franky. Sementara ada Agus Valia yang ada di Sumobito Jombang. Selamat malam. Kemudian juga ada Tom Bonetti ya, menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan juga Ayub Maltin, Ben Ora Kademen. Oke, lanjut kali ini Sito featuring Emily dengan Broken.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Keep rocking and stay on Rock Hits. Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Plug-in Baby. Ya, bisa dibilang lagu ini paling ikonik dari band rock alternatif asal Inggris Muse. Dirilis 5 Maret 2001 sebagai bagian dari album Origin of Symmetry dan menjadi hits besar, sangat populer berkat perpaduan vokal falsetto Matt Bellamy dan juga riff gitarnya yang sangat legendaris ya. Oke, hadir di menit ke-45 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Di grup WA warga Star sudah kemeriak. Rumame pada ngobrol tapi gak ono sandingane. Halo, selamat malam. Rani sapa yang ada di Facebook kali ini gilirannya ya. Ada Chris Fislik, terima kasih, selamat malam juga. Kemudian juga ada Totok Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Suramadu. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Marcel, Arsyad Syarawi, Chris Fislik, Tony Azura, Robert Cavalera. Ada Wawa, Pak John Sableng dan juga ada Wak Rite ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya, amin. Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto, terima kasih sudah bergabung. Waduh, ini kayaknya Linkin Park sudah ada yang minta. Muse juga sudah hadir. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan ini ya. Tapi kalau misalnya mau ganti lagu, monggo silakan saja. Ada Tony Azura juga, selamat malam. Dua pilihan lagu. Kemudian juga Ayub ternyata gabung juga di sini. Om Yudi juga, halo Om, nyimak saja ya. Matugas Mbak, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Kalau pulang hati-hati, budal muli selamat, amin. Terima kasih. Kemudian juga ada Satria Putra, ada Sarip OTW. Halo, apa kabar untuk Diva Ananda Putri Cantika? Oke, terima kasih. Sekarang gilirannya yang satu ini Rani hadirkan. Dari Dream Theater hadir dengan Lost for Forgotten.

105,5 Star FM. Baik warga Star, seperti biasa kali ini kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Dewi Persik ya sebagai bintangnya. Dewi Persik pernah bergabung dengan Republik Cinta Management atau RCM yang dipimpin oleh Ahmad Dhani sekitar tahun 2010 untuk memberikan sentuhan dan nuansa dangdut baru dalam karirnya. Selama di RCM, ia sempat beberapa kali mendapat teguran dari Ahmad Dhani terkait gaya dan penampilannya. Penyanyi yang akrab disapa DP ini akhirnya memutuskan untuk cabut dari manajemen pada tahun 2012. Masalah utama yang memicu keputusan ini adalah kebijakan pemotongan honor manggung yang dianggapnya terlalu besar. Pihak RCM sendiri mengkonfirmasi bahwa kontrak kerjasama tersebut telah selesai secara damai dan mereka berpisah secara baik-baik. Meskipun hubungan kerjasamanya dengan RCM sudah berakhir sejak lama, karir Dewi Persik sebagai salah satu pedangdut papan atas Indonesia terus berkembang.

105,5 Star FM. POD hadir dengan bom. Dan akhirnya membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Oke, lanjut masih bersama dengan Rani Krisna tentunya untuk Rock Hit malam hari ini. Rani sapa kembali yang sudah bergabung. Halo. Ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo ya. Terima kasih Mbak Rani. Oh, warungnya lagi sepi. Sekarang sudah tutup atau masih ada ini? Kemudian juga ada Arfi yang ada di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blenderang, Anwar Eko. Ada Krivis Lik, Mas Franky, Eko Metal Tue. Kemudian juga untuk Bunda Rani, semoga sehat selalu ya. Dan banyak rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kembali. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga. Menyapa untuk Warete Heru Mulyono, Franky, ada Rohim, Hendrik. Ada Chris Fislik dan juga ada Tony Azura ya. Oke, untuk lagunya ditunggu sebentar lagi, sabar. Kemudian juga ada Mustafa yang dari kawasan Prigen. Buat Yai Husni yang lagi kerja di pabrik ya. Mohon maaf kalau lagunya jelas gak bisa. Karena Rock Hit itu lagu-lagu rock mancanegara ya. Oke. Loh ini muncul gitu ada Wak Rete ini. Aduh. Sekat muncul wongi. Padahal di ruasannya arek-arek sampai kok ngono loh. Kok ya gak ceduten ya. Assalamualaikum hadir Mbak. Waalaikumsalam. Insyaallah Wak Rete ya untuk requestnya ya. Karena antaranya juga sudah panjang. Halo, selamat malam yang di Facebook kembali. Dan disapa ada Satria Putra, ada Sarip OTW, Diva Ananda Putri Cantika, kemudian juga ada Putri Nur Karisma, ada Anjina Viva. Selamat malam juga untuk Wit Harmoko. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Dari Riau Tembilahan. Wow, pakai radio box ya ini ya. Menyapa untuk semuanya saja untuk Mbak Rani, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Pak John Sableng hadir nyimak sambil ngedep dandang tuh kan. Udah bisa Rani tebak kan. Gak fokus ke grup.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: Keep rocking and stay on Rock Hits.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Cradle of Filth hadir dengan Mr. Crowley dan membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini. Saatnya Rani pamit mundur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Kayaknya semuanya sudah impas deh terputarkan requestnya. Oke. Satu lagu terakhir yang Rani persiapkan dari Motorhead dengan The Game. Sekali lagi terima kasih, Rani pamit mundur. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking. Time.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi pendengar terkasih. Pagi hari yang indah. Kita boleh bangun pagi, kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Praise the Lord Program. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bersekutu kembali bersama di Praise the Lord Program Tuhan. Satukanlah hati kami ya Bapa, untuk kami memuji dan memuliakan namamu. Biarlah namamu saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: 105,5 Star FM, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Oleh sebab itu mari pendengar terkasih, mata kita tertuju hanya kepadanya, hati kita tertuju hanya kepadanya. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan melayani lebih sungguh.
1: Waspadalah dan berjagalah, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yesus akan datang kedua kalinya. Adakah didapatinya kita tetap setia dan melayani Tuhan? Langit dan bumi serta isinya akan lenyap. Dunia ini akan dibinasakan

sekali lagi kukatakan, waspadalah dan berjagalah. Tetaplah setia dan melayani Tuhan, dan engkau akan diselamatkan. Jangan lemah dengan

Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami tidak dapat membalas apa-apa, Tuhan, selain memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Tolong ajar kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, ya Bapa. Supaya firman-Mu mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami jadi baru. Kami sambut firman-Mu, ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema mengalami topangan Tuhan. Keluaran 17 ayat 12. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Nur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai. Amin. Pendengar terkasih, seorang pendaki gunung bersaksi setelah keberhasilannya menaklukkan sebuah gunung, ya. Aku tidak akan pernah sampai di puncak tanpa teman-temanku. Ia menceritakan saat pendakian yang berat, saat kakinya lelah, ya, hampir menyerah dan napasnya tersengal. Saat itulah teman-temannya bergantian memegang tangannya, memberinya air dan mendorong semangatnya untuk terus melangkah. Saat di puncak, ia menangis bukan karena lelah, tetapi karena menyadari bahwa kemenangannya datang dari topangan teman-temannya. Saat bangsa Israel berpegang melawan Amalek, kemenangan mereka bergantung pada tangan Musa yang terangkat kepada Tuhan. Namun, Musa tetaplah seorang manusia yang tidak selamanya terus mampu mengangkat tongkat dengan kedua tangannya. Ia penat dan menurunkan tangannya. Namun, Harun dan Nur tidak membiarkan pemimpinnya itu berjuang sendirian. Mereka menopang kedua tangannya hingga matahari terbenam dan Israel pun menang. Pendengar terkasih, sebagai orang percaya, kita pun sering mengalami kelelahan. Lelah dalam bekerja, dalam doa, pelayanan, dan dalam menghadapi pergumulan hidup. Ada masa di mana iman kita begitu lemah dan tangan kita jatuh. Disitulah kita membutuhkan topangan tangan Tuhan yang hadir melalui topangan tangan saudara seiman. Doa-doa, perhatian, dan kehadiran mereka meneguhkan kita untuk tetap berdiri. Topangan tangan Harun dan Nur memperlihatkan kepekaan terhadap kelelahan sesama. Siap menopang dan mendoakan mereka. Apakah kita bersedia menyerahkan tangan-tangan kita untuk dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menopang hidup orang lain yang lelah?
Pendengar terkasih, Keluaran 17 ayat 1-16. Di ayat 12 ya kita baca, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Nur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun menuju tanah perjanjian menemui berbagai rintangan. Selain masalah makanan dan air yang sulit ditemui di padang gurun, mereka juga menghadapi musuh, yaitu bangsa Amalek. Musa dibantu Hur dan Harun berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Hur dan Harun menopang tangan Musa supaya tetap terangkat. Ketika tangan Musa tetap terangkat, bangsa Israel menjadi lebih kuat. Ayat 11 ya. Tangan Musa tetap terangkat sampai matahari terbenam, dan akhirnya di bawah pimpinan Yosua yang langsung berperang menghadapi musuh, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Pendengar terkasih, kerja sama yang terjadi di antara mereka membuat mereka lebih kuat. Kerja sama yang baik menghasilkan kekuatan yang benar, yang besar. Pada saat menciptakan manusia, Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri, ya, Kejadian 2 ayat 18. Memiliki pengertian tidak hanya manusia perlu pasangan hidup, tetapi manusia juga memerlukan orang lain untuk bisa maksimal dalam hidupnya. Ada bagian dalam diri manusia yang perlu diisi atau dilengkapi oleh orang lain agar menjadi maksimal atau lebih kuat. Pendengar terkasih, saat kita lelah, Tuhan mengulurkan tangannya dan bekerja melalui teman-teman seiman yang saling menopang. Mari kita mau saling menopang satu dengan yang lain, ya.

0: Biar jemaat saja dimanapun Anda berada, naikkan pujian ini.
1: Nama yang memberi menang. Sungguh ajaib Tuhan kita yang selalu menopang. Biarlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Biar Tuhan yang memegang erat tangan kita, dan kita mau berserah penuh kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menentukan jalan hidup kita, dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Mari pendengar terkasih, tidak dengan tangan yang hampa. Tuhan selalu menopang kita.

105,5 Star FM, tidak dengan tangan yang hampa kita sujud menyembah Tuhan ya. Persembahkan seluruh hidup kita di atas mesbah Tuhan. Segalanya yang kita miliki semuanya daripada Tuhan. Dan mari kita membawa persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Kalimat berkat yang dibagikan oleh Bapak Purmanam ya. Dan pujian melayani lebih sungguh sudah hadir Bapak Purmanam. Di awal ya, yang menyapa Pak Paulus, Pak Tri Irayan, Om Yudi, Eyang Pono, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Bu Aji, Bu Ira, Bumi Kepurin, Mbak Wiwin ya. Selamat bersekutu di dalam Praise the Lord program. Salam sehat selalu. Mbak Ninanya tambah semangat, sehat selalu, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Amin. Mari kita sama-sama melayani. Melayani tidak harus di mimbar, di gereja, tetapi dimanapun keberadaan kita. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan menggerakkan tangannya.

105,5 Star FM. Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka jalan kita, ya, dan juga lebih mengerti cara untuk menolong hidup kita. Mari pendengar terkasih, kita percaya bahwa Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mendengarkan persembahan dari Citra terlebih dahulu, ya, dari Yayasan Terang Warta Rohani YTWR Batu. Kita dengarkan Citra pagi hari ini dengan tema tragedi kehidupan. Dan bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi kesaksian, bisa WA di 0818310755 atau melalui Facebook dan juga bergabung di Live TikTok Star FM, ya. Dan yang di luar jangkauan bisa melalui aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan tragedi kehidupan.

Saudara, tragedi bisa datang kapan saja, dan tak seorang pun bisa menghindar dari tragedi kehidupan. Namun sikap seseorang menghadapi tragedi akan menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Kembali saya Susi akan membawakan program Citra untuk Anda. Dan harapan saya Anda hari ini baik-baik saja dan sehat selalu. Oleh sebab itu, saya undang Anda mengikuti program Citra dan salam hangat untuk Anda.

Saudara, tragedi bisa menimpa siapa saja dalam hidup ini. Tragedi bisa menimpa sekelompok orang, keluarga, atau perorangan. Kita masih ingat tragedi tsunami di Aceh. Tragedi kecelakaan pesawat atau kecelakaan kapal laut yang juga sering memakan korban. Dan juga kecelakaan bis yang menewaskan puluhan orang. Atau tragedi kebakaran yang menghabiskan harta benda. Ada satu tragedi yang sangat menyedihkan, yang membuat banyak ibu ikut sedih dan prihatin. Tragedi itu adalah hilangnya seorang bayi di rumah sakit. Kisahnya begini. Pada tahun 2009, seorang ibu bernama Dwi Setiawati mengalami sebuah tragedi yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Tragedi ibu Dwi juga merupakan tragedi yang memilukan banyak wanita. Tragedi itu terjadi setelah 2 hari melahirkan putranya yang kedua. 2 hari setelah dilahirkan, putranya diculik oleh orang tak dikenal. Bayi ibu Dwi waktu itu ada di ruang perawatan di sebuah rumah sakit. Dan ada yang melihat bahwa bayi itu dibawa oleh seorang perempuan yang tidak dikenal. Orang yang melihat itu mengira bahwa orang yang menculik itu adalah keluarganya. Padahal bukan. Bayi ibu Dwi akhirnya hilang. Dibawa lari seorang wanita tanpa diketahui mengapa dan untuk apa bayi itu diculik. Sebagai ibu yang baru melahirkan dan ingin menimang anaknya, tetapi anaknya tidak ada lagi karena dicuri atau diculik. Seorang ibu tentu merasa shock. Dan ibu Dwi juga merasa demikian. Dia sangat shock dan menangis tiada henti. Segala usaha kemudian dilakukan oleh ibu Dwi dan suaminya. Mereka sudah mempertanyakan ke pihak rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga sudah lapor ke pihak yang berwajib, dan sampai hampir 2 tahun belum ada hasil. Bayi mungil yang diharapkan dan dirindukan tak kunjung ditemukan. Apa akibat tragedi bagi kehidupan Dwi? Tragedi itu telah membuat ibu Dwi berubah. Ibu Dwi sering menangis. Ia tidak tahan lagi menghadapi pencobaan yang berat itu. Ia membayangkan bagaimana nasib anaknya. Siapa yang mengasuhnya? Siapa yang merawatnya? Dia sehat atau tidak? Dia cukup diberi makan atau tidak? Semua pertanyaan ini tidak bisa ia jawab, dan itu membuatnya sedih luar biasa. Bukan itu saja, ibu Dwi ini menjadi seorang ibu yang pemarah. Ibu Dwi sering marah tanpa sebab dan sering lupa menyimpan barang-barang. Bahkan, ibu Dwi mengalami stres berat. Ia sering mengurung diri di dalam kamar. Setiap kali melihat foto putranya, ia menangis. Ibu Dwi juga tak henti-hentinya menyalahkan pihak rumah sakit yang lalai menjaga bayinya. Dengan penuh kesabaran, suami ibu Dwi mencoba menenangkan dan menghiburnya, walau ia sendiri sebagai ayah juga merasa sedih. Tetapi ia mencoba lebih tegar dan tabah. Lama-kelamaan ibu Dwi mulai tenang dan mau bertemu tetangga dan teman. Ia pun memutuskan untuk bekerja kembali. Dan syukurlah, di tempat kerja itu ia bisa menghilangkan stresnya. Saudara, itulah kisah sedih seorang ibu yang bayinya diculik dan belum kembali sampai saat ini. Sungguh sebuah tragedi yang harus dihadapi oleh seorang ibu.
Bagaimana mungkin seorang bayi yang berada di tempat yang aman bisa diculik dan tanpa bisa ditemukan penculiknya? Bagaimana mungkin sebuah rumah sakit bisa tidak aman? Dan bagaimana mungkin seseorang tega menculik bayi yang baru saja dilahirkan? Ini sebuah tragedi, dan tragedi bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ibu Dwi bukan satu-satunya wanita yang mengalami tragedi dalam hidupnya. Ada jutaan wanita menderita karena mengalami tragedi yang tidak mampu ditolaknya. Ada seorang ibu kehilangan anak laki-lakinya ketika terjadi tragedi Semanggi, dan sampai saat ini ibu itu belum pernah melupakan anaknya, dan tentu saja belum pernah bisa melupakan tragedi itu. Dalam Alkitab juga banyak wanita yang mengalami tragedi. Satu di antaranya ialah Naomi. Ia kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Sampai-sampai ia tidak mau lagi dipanggil Naomi. Naomi berkata demikian, "Janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Dan lagi seorang nabi bernama Ayub juga mengalami tragedi, bahkan tragedi itu amat besar. Ternaknya mati, dua anaknya mati, dan ia sendiri ditimpa penyakit. Saking beratnya tragedi itu, ia kemudian berkata kepada Tuhan demikian, "Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan." Saudara, itulah keluhan Naomi dan Ayub ketika mereka ditimpa tragedi. Mereka menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami tragedi dalam hidup Anda? Atau Anda saat ini memang sedang mengalami tragedi dan Anda sedang dalam kesedihan yang mendalam? Dan Anda bertanya-tanya, mengapa tragedi ini bisa menimpa Anda? Atau mungkin Anda sedang marah dan kecewa terhadap orang lain yang Anda anggap menjadi penyebab tragedi yang menimpa Anda? Atau Anda marah kepada diri Anda sendiri yang Anda anggap adalah yang menjadi penyebab tragedi yang menimpa Anda? Atau Anda sedang menyalahkan Tuhan? Mengapa Tuhan menimpakan tragedi tersebut? Dan bagaimana sikap kita yang benar menghadapi tragedi kehidupan ini? Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan mengenai sikap kita menghadapi tragedi kehidupan ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.

Saudara, semoga Anda terhibur dengan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Kini kita akan lanjutkan pembicaraan kita mengenai tragedi. Tadi kita sudah mendengar kisah-kisah orang yang mengalami tragedi dalam hidupnya. Kita sudah mendengar tentang kisah Ibu Dwi yang bayinya diculik orang. Kita juga sudah mendengar kisah Naomi yang kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Dan juga kita sudah mendengar kisah Ayub yang kehilangan harta bendanya dan juga kehilangan anak laki-lakinya. Kita juga sudah mendengar bagaimana Naomi dan Ayub yang menyalahkan Tuhan atas tragedi yang menimpa diri mereka. Saudara, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan adalah sikap awal bagi setiap orang yang sedang ditimpa tragedi atau kemalangan. Namun sikap menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan Tuhan bukanlah sikap yang menguntungkan bagi orang yang tertimpa tragedi. Karena bila orang terus menyalahkan orang lain dan terus menyalahkan Tuhan, maka kesedihan hatinya tidak akan sembuh, malah ditambah dengan kebencian dan dendam. Ada pula orang yang menyalahkan diri sendiri ketika mengalami tragedi. Sikap ini juga bisa memperparah kesedihan, karena orang akan terus-menerus menyalahkan dan merendahkan diri, dan akhirnya ia tidak dapat mempercayai dirinya sendiri. Jadi jika sikap menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, maupun menyalahkan diri sendiri, pada awalnya merupakan sikap yang wajar. Namun bila sikap itu terus dikembangkan, maka orang tidak akan bisa mengambil hikmah atau manfaat atau berkat dari tragedi itu sendiri. Karena kita harus tahu bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini memberi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang. Baik peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan seperti tragedi akan memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan seseorang. Tuhan bisa memakai setiap peristiwa dalam hidup ini untuk memperbaiki hidup kita, untuk membuat kita lebih baik, untuk mengubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Jadi dalam menghadapi tragedi dalam hidup ini, hal pertama yang harus kita ingat adalah kemahatahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami, dan Tuhan ingin kita menjadi lebih baik melalui tragedi itu. Melalui tragedi ini, Tuhan ingin kita lebih dekat kepada-Nya dan bergantung kepada kekuatan dan kuasa-Nya. Dengan mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan ingin selalu mendatangkan kebaikan melalui setiap peristiwa dalam hidup ini, kita akan memiliki sikap yang benar dalam menghadapi tragedi. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 7-11 yang ditulis oleh Rasul Paulus, kembali akan kita baca dan kita ambil nasihatnya. Rasul Paulus menasihatkan demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum.
sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, bila sebuah tragedi datang menghampiri hidup Anda, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah meyakini bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan melalui tragedi itu. Kemudian menerima tragedi itu dengan ketabahan dan kesabaran. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi Anda. Sikap yang harus kita hindari dalam menghadapi tragedi ialah mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan juga menyalahkan Tuhan. Sikap-sikap ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena sikap-sikap ini akan menghalangi kebaikan Tuhan yang akan kita terima. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Kebaikan Tuhan bisa Anda dapatkan melalui tragedi yang sedang menimpa Anda atau yang sedang Anda hadapi. Bersabarlah, tetap teguh dalam iman, dan percayalah Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk Anda.

tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

saudara, saya sungguh-sungguh berdoa agar Anda mendapatkan kebaikan dari Tuhan saat Anda menghadapi tragedi. Dan acara Citra hari ini tuntas sudah. Saya ingin menunggu surat Anda dan kirimkan surat Anda dalam program Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

0: 105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan persembahan dari YTWR Batu ya, Yayasan Terang Warta Rohani yang ada di Batu, bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Dan kehadiran Citra ya, namanya Citra yang tadi sudah muncul dengan tema tragedi kehidupan. Ini akan hadir di setiap hari Jumat pukul 6 hingga 6.30.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih. Bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, mari kita beri syukur kepada Tuhan kita, mengucap terima kasih kepada Yesus setiap saat, setiap waktu ya. Belajar berpandai-pandainya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung di WA maupun di Facebook Star FM ya. Shalom, selamat pagi Ibu Endang Hastuti. Pagi hari ini saudaraku dan sahabatku, semoga segala kebaikan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dan saya berdoa semoga semua tetap sehat. Amin, puji nama Tuhan. Amiruddin, selamat pagi juga. Selamat menikmati kopinya ya. Dan juga menyapa Ibu Kartini Raharjo. Di tengah pergumulan hidup yang dihadapi dengan air mata, tetaplah percaya pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Amin, puji nama Tuhan. Aba Wesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, selamat pagi. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Om Yudi, shalom. Pagi hari ini menyapa seluruh pendengar terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Pujian dari Jim Riff sudah hadir ya. Dan Mbak Nina, terima kasih, berkah dalam. Ibu Bertilian ini, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih, engkaulah perisaiku, baru saja hadir ya sebelum terima kasih Yesus dari Weliar Kautu. Dan menyapa juga ada Bapak Asian, shalom, selamat pagi Mbak Nina. Ia yang memberi kekuatan kepada orang yang lemah dan kepada orang yang tidak berdaya, dan bahkan dia menambah kekuatan dan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa, dan tidak ada yang mustahil baginya. Padang gurun pun dijadikannya mata air, dan tetaplah menyerahkan segalanya dan berserah kepada Allah. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, kiranya Allah selalu menopang setiap hidup Mbak Nina. Sehat selalu dan tambah semangat melayani Tuhan, karena nanti akan menerima upahnya di surga. Amin.

Yuk, shalom, selamat pagi tim PTS. Semua pendengar berterima kasih untuk siaran Press the Lot dari saya tidak percaya Tuhan sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan itu semua berkat siaran Press the Lot yang sering didengar oleh orang rumah yang saya ikuti. Jadi dari kecil saya diasuh oleh orang Kristen yang setiap hari berdoa dan nama saya disebut. Juga mendengar Press the Lot. Saya sangat diberkati oleh siaran Press the Lot sampai kelas 2 SD. Mulai ikut-ikutan sekolah minggu dan saya memutuskan untuk meninggalkan agama saya yang lama kelas 2 atau 1 SMP. Memutuskan untuk dibaptis mengikut Yesus sampai detik ini. Puji nama Tuhan, Ibu Angela Chelsea, tetap percaya di dalam Yesus. Memang tidak gampang ya, tidak semudah itu kita menjalani kehidupan menjadi anak-anak Tuhan ya. Tapi percayalah, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Mereka sudah membenci Tuhan Yesus terlebih dahulu sebelum membenci kita ya. Tetaplah memiliki pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Ibu Anis yang ada di Nganjuk, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Baik, menyapa juga ada Bapak Waluyo Adi yang membagikan kalimat berkatnya dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Purin, ya ampun. Kok ini tadi turun sendiri WA-nya. Selamat pagi Cenina, nihao, ya. Selamat melayani persekutuan udara Press the Lot program. Menyapa semua pendengar terkasih di antaranya Bapak Lukas Basuki. Halo, salam Pak Lukas. Selamat pagi, selamat berkebun. Salam buat Bulita, salam sehat selalu Nji. Menyapa juga Bapak Permanam di Pasuruan Kota, Ko Julius, Kak Eva Plasanti. Semua saja selamat pagi, selamat beraktivitas. Pujiannya sudah hadir ya Furin. Sebab tiada yang menyerupai engkau Bapa, Allahku Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus Kristus Raja Mulia, Raja dari segala raja, nama dari segala nama. Puji nama Tuhan, amin. Thank you Cenina, Tuhan memberkati, amin. Tuhan memberkati juga Furin, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Dan juga menyapa Ibu Kamila, shalom, selamat pagi, sehat dan panjang umur ya. Jangan ragukan langkah kecilmu, yang penting langkah itu punya tujuan. Karena kehidupan bukan bicara siapa yang tercepat, tapi siapa yang mampu bertahan dalam keadaan susah ataupun senang. Ini gambarnya kura-kura ya. Kura-kura itu jalannya lambat banget, pelan banget, suka disalib sama yang lainnya ya. Tapi kura-kura ini selamat sampai tujuan. Dia memiliki tujuan kemana dia harus berjalan. Amin. Puji nama Tuhan. Juga menyapa ada Ibu Diana yang ada di Paitan. Shalom, selamat pagi Mbak Nina dan pendengar setiap Press the Lot di mana saja berada. Dan keluarga di Bangil, Bu Diana di Paitan hadir. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus baik. Mohon dukungan doa buat anak Yosua yang sedang sakit ya. Baik, Weliar Kauntu, dengan terima kasih Yesus baru saja hadir di ruang dengar Anda Ibu Diana ya. Selamat pagi Pak Tris, saya Nina. Salam kenal Pak Tris. Kalau Nina ini hadirnya Selasa, Kamis dan Jumat. Kalau Mbak Eva Senin dan Sabtu. Begitu ya Pak Tris. Baik, di perumahan Jasmine Sidoarjo ya. Oke. Oh, ini maksudnya Pak Tris mau gabung di Star Memory ya, bukan di Press the Lot. Oke, oke, mohon maaf Pak Tris. Menyapa juga ada Bapak Tony, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, selalu setia di Star 105,5 FM ya Pak Tony. Semoga puji-pujian yang kami hadirkan bisa memberikan kekuatan buat Pak Tony sekeluarga, amin. Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, terima kasih buat kesetiaannya di Star 100.
5,5.

Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan.